0: ཡང་གེན་ལོ་ཅེ་ཅིན་ལོ་མ་མེ་ཏོ་ཆེ་དེམ་ཅེ་ང་ཚོ་ཤེ་ཏོ་ཤེ་ནེ་གོ་ཡེ་དང་པ་དོན་ཅེ་ལེ་ཚ་ཡོང་གི་ཡེ་མ་མོ་མོ་ཡེ་པེ་ནོ་མ་ཧ་ཅང་ཤེ་པོ་ནོ་ཅེ་སུམ་པ་རེ་དེ་ག་ལོ་ཅེ་ཚོ་པ་ཡོང་གེན་ལོ་མ་སོན་ཅུ་ལོ་ཡེ་པ་དེ་དང་མོང་ཅེ་བ་གེ་ཡེ་ཤེ་པི་ལེ་ཅེ་པ་དང་དེ་ཁུ་ཅེ་འཇུན་དེ་གེ་གེ་ཡ gegen loje de dalui seda soba zuba dang ya zuo dang ruo qia le xiao dui xia jiong yi zu jie long zai ko ye gue di xian ba ma ze zu chi xin ke qi le gegen yang yue ji su ma de me dou zong ge mi sa gang gang ye bi me ne ji dui ni ge xia ge tian ne su ye za la bi xie zuo da dui bie xiao men bian yu de ge men ba dong me yu cuo ba dang niang de ne dou me ji xie de yin ge zu pu ne dou se ka jie ba su jie qi le xia ge zu ge ba de Medo zong ke misa kanga yebe jidun nyeku xeagyu tenye je menyo yangzhi mingye. Nga zo sachandere nguilu sochui namzhang na zo yeba dang. Nangju genge dune je para luiso meche sheba yonki yue je sumba re.
1: Tanga karingi na tangna gochiba ka karingi la ni. Kangmin si likpula na dang zali tokaibu gini la yili yokpe tokaibu likpula.
0: Genge nochi da jidun nyeku xeagyu tenye le. Medo zongke mozu xia yu zhudung nguan ba dang, le xin medo zongke dadung, se gam da rinne roze. Godu lu so jie jie xia yu jintu zhong se la chan jie tong ten, mozu zhong zhe tong ne, tang sam chi tun zhe teni ki mo ye, ten du tong ju yin ba re. Medo zong mo si tong ma ya ti me le, le den ju dang zu yu kum, ju zhang yin ba, go ping bi yi. Nga zui yun zong mo nye jie tong ne, medo zongke genge jie nimi dato teni tong ma de, nye xiong xie de, Dekur je sakho dang, genge je sekao xeagyo zhune, roze xeayu je duene, genge la kala zongki meba dang, tato xingki meba je jing, ne den tao jue xeayu. Tato medo zongki dekur je genge longchi thoma de zuba de, genge zo ge du la ju yeba dang, yong ju yeba, senba xibo yeba jen xe yeba re. Liso gyn su te, lisui xeagyo rukha zune, lisi xeagyo yerin la cha toba xeayu ji sumba re. Xiao la sanjo no du kaji ziro.
2: Ni dia rang jong jong ji chen ba mang bo nian zhi tuo bo rang jong jong ji mi jiu lu sun tong ji li ni bi ju da ge dong dong xia ta xi ba ban zhong xi ba dang chen ba mang bo nian dong tong ji dang li ni jian zhen bi ju ji jin kong zhi shi bu qie bi dan dao ma la ji dong jin yi xin xia ta de dong ba de san tu mi jiu song long ge qie dong dan dao lan lu mi bi dong jia gang yu ba de ni dia zha yi qi ji jie lu ni dong ni shi zai zu lu lao qin long tu bi qie dong li mu de yin dong cao ni la dang Dan cao de zha tou dan zhan mi ni ni di ji de ni xin. Cai yu zhe li gan chong ke, me tin sam jia la yu ba dan. Li gan chong ke, nga jia nga zhe dan. Me bei zhong ke qin bi wo le, tie ge le, dong te gen jia xia yu ba de. Ni de gong jiu zong ke, zhong cu ran bi, nia ji zong zhe ling gu jiong de zhe ba dan. Zong de yong ji zhong cu ran bi, mang pin xie bi cai ji ji, li dong ba de jiong de na yu yu ba de. Jiong de na, nia ji ngu zo, dong li cai tin dan. 中国扎斯基以通马拉国教所及南东国这些有别格买眼界党东主所及接上十部李军托的东京腾界就有百里你爹扎庆宗以列中所党参加了七百几级第一年级级一人以列拉子七地级记得中的这把党总得用吉祥党中的接了七级接上七里拉子们那党参加了七二八所刚子日间你是在级中的那就有百里
3: 大厅集中的头比例及所长的数档年本过比用作写头第一我在车顶进级到数拉子说了明年用的这笔也让拉子级切就少有百里这不能把天地看给三千年主席词了
4: 第二天我们三九七点了就是真的APP了之后
3: 我做三年家用
4: 送年家用

0: Amla. Tanggi di ne, cila tuan beri, buri ya, to singa tega yang dua.
1: Ama nye ya, tu zui si ra yori. Tanda mi dang ya yi du. Na de ya ho si de. Kirani la ya ho chi de ge yi.
0: Amla, Sita, semja kami di dalam masuk dah. Tunggu di dalam nana, ngini ni ya cingmen dah. Amla, Amla, ni siapa sen dah? Mulia tiada. Dia siapa? Kusiri, yang tu kan? Aku.
2: Ha, tak terasa kenapa ni?

0: Langkhor Dongwa Thang, Kala Sawa, Nyi Nyewe Gup, Bakbar Sezhu Langzi, Yufang Bakwa Zangsi Khang Du Pip Thang. Yufang Bakwa Zangsi Khang Ki, Rinpo Mebar, Nyam Lin Thang, Tsoda Nangcho, Lengshu Tuenpa Thang, Gangla Sezhu Langba, Bakbe Nyenze Thang, Lunjung Bakwa Pyune, Sega Kheba Soki, Bakbe Netun Yuezi, Yufang Bakwa Zangsi Khang Du Pipne, Rimi Ngang, Nyam Lin Thang, Tsoda Nangcho. Yufang Bakwa Zangsi Khang Ki, Chile Mine Zubdun Wo, Bang Ne Jude Thang, Bakwa Zangsi Jiga Yuebe, Guni Pibar, Gesushu, Tanda Kabar Gemne, Wunga Chesi, Yufang Bakwa Zangsi Kanki, Chile Mine, Kiki Bakwar, Dagyon Chibe, Sigyon Longchu Cheshola, Rimingang, Nyamlin Tang, Suda Nangcho, Bakbe Nyenze Tang, Lunjum Bakwa Pune, Sega Keba Soki, Bakbe Netu Yuzi, Yufang Bakwa Zangsi Kanto Pibne, Rimingang, Nyamlin Tang, Suda Nangcho, Sane, Hasa Chongki, Nyangchen Lolam, Wada Ang Joksum, Luji Kabar, Lego Ye Guji, Chu Chi Sunga, Jig Jig Ye.
1: Pwenchong logi padru chongda lo dungkorwe dimje thang. Logi padru lhasa lumjing jamgi chonggang rinbar goyi chebe zegu jinda dungbe che dungning sabge ngang begyu inla. Zegu rin chonggang du pepzi bule gi chakda begyu thang. Che dungning gi zegu to logi padru jinceba chakjin sheba nubu samzhu la chonggang du pepne zegor shugyu in. Logi padru dejru lham thang thai di shung chibye lham la rinkong ma shu gor gyadang gubju gurgu le jemigu. Tadung gyachi zegyuba namla Tukchi Limpu Shuchi, Nguchang Gor Nige Gubju Gorku Yengi Jiangwe Nyutrum Nangzi, Logi Padru Bule Ki Dobe Ji Bugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Che Dun Yine, Jinda Dunbe Che Suji Par Yin. Sane, Lhasa Chongki Lingor Nublam, Zongyeb Lugangki Nubgui Kabju, Lhasa Lumjing Jamgi Logi Padru Chonggang. Jidu Khabar, Legor Ge Guji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyugin Chonggang Dupibar, Gersu Shu.
2: ཁྱི དང ངེས མེད ཚ བ ཆེ ང གོང ལྷ ལུང དང བེ ཚང ཤུར ཤུར ལོ གི ཕ གྲུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཆུ ལ མིང ནས སུ ཡོ ལ ཉི གོ ཁེ ནུ བ ཡང ཆེན པོ དེ ཡོ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁེ དུ ཁེ ཡང ཚང བ ཡོ རི ཚེ བ གུན དེ ཚོང གོར སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚང བ ཡོ དེ བ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུབ ལ སུབ པོར ཁེན ཆི སུབ ཆེ ལེ བོ ཤེ ངོན ཁོ མོས ཁོང པོ ཐང པོ དེ ཞབས ཁྲོས ཁོང དབ ལས ལང ཚོའི ཝན དང རབ ཏུ